0: Kör Boozy, jag bara sån gal. Där låg du att Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast. Bonjour, Gbira.
1: Bonjour.
0: Jag ska prata om birthday. Som av personen lite vad tänka på sig kul jom. Eller andal birthday lom. Monique, happy birthday Gbira.
1: Happy birthday Monique.
0: Andal birthday. Så ett ninsa, det är jämnen själv mikrofon ta Wayne. Skåsa, nej Wayne. Det är spjärtsyn.
2: Auguri Monique.
0: Auguri Monique. Med alp andal birthday. Naf hafna ni sandom birthday actually.
1: Lom?
0: Iva, si hbi Thomas andal birthday.
2: Happy birthday Thomas och Cole.
0: Si hbi Alejandro och Cole. Kalla hafna birthday sin ljuma.
1: Issa.
0: Ecco, auguri
1: Cole. Man har kush coincidenza, se way or
0: jamis. Sabi hil birthday mas min il-sajf. Toġobnin. Job
1: toġobnin. Tkwandek l-skola not so much. Kun fizmin l-ezomijiet.
2: Palissa.
1: Ma jistar tkun kbir ta' dul differenti.
0: Jena kan kun dejjem l-ewwel ġimgħa l-birthday tiegħi.
2: Tal-ezomijiet?
0: Le,
1: tal-iskola.
0: Ottubru.
2: Wieħed minn dawk inti. Kont teħel multa bil-kejk tidħol bih l-ewwel ġimgħa.
3: Mhux jien, ommi. Jien ma kontx nafa
1: l-multa. Kejk multa. Ja ħażra. Inti għalik kollox multa.
2: Kollox multa li użejjed.
0: Ammil kebab!
2: Ara li.
1: Mortiċ multa, kejk multa.
2: Kollox multa.